nketi anyum enya som ketu a wontwi wontwi ase ne se Captain Jesus Prayer House ahomache radio so tv so ebiara da ase ne se